Terperlok itu tak ki artli ki ruai ki wa ya tak ni ke step ki ruai engo ki udah ruai nak cok yang ma hau wan ruai ki. Tu nang ya penting cok ia kan ni ke por ya kini ki ruai engo hagan ni ke step yang ni ke sengi hago pentemi PC ki artli ki ruai yang ma lasting suciang. Irwai nang kongu ia pertuju keruin cok pelai penbot sayur wa ar ikit kli ukristan.

peloki tutok ki arteli ki ruai ki udah ruai na uma lasting suci yang waki perlok yang o. Te katu ya ptenco ia kanika program ki ruai ingo aku ya to ho mentu ke step yang kanika sengi haka wau pentemi ya pisa ya ki arteli ki ruai ki ya to wane ke step kita to ki ruai wadah ruai nega co yang ma devi te wani ruai wa pertuju ler tap penbot say ruai wa ar rengkat ki hukum belai.

Dapat lockdown gitu ki artli ki ruai yang ma Devi tawani ruai wa pertuju ler tap pen bot sai ruai wa ar rengkat ki hukum lai the boys open kod ya kani ke program yang ki ruai ingo ha kani ke step teka tun na kani ke station ki yang i emi ya ke program ko ongi thought for the day lani ijing perkat nebenta yang tugas yang mentugas ngi ha ko open temi chapi lengba i wi ruai i wasyasuk i wakalam chapang kachnong yonga kachnong yongpi irwai we ipertoi ichnong yonga wadarwai doma Daniel Samiti.

0: yagi thagi ko singam mem sang su gu chong kam hi ben ta sang su gu chong hi thagi wa chit pom em mom em iwan iwan iwan je
1: ta ma hai to ai te kom pung kho yo ma mot ha ko wan ko dur ko ta ker kom pung kho ji nai pha la do ong yo lek no slap da ti bi to em kan ja jing cha yo lek u che to mot da lek no ni te che yo o ta lo ong tu i kom pung kho yan yo ngap mot ka mon ko ta ker kom ko dur yo duk sa yo ngap chat lek ma ka mon
0: Open quit young nap habdu o punku rats and drunk, or Korea to road, your punku got to go floor. Netu tau bamu da emisata, thou da yugi. Thou hap kitu pa to go floor. Let them yeg up and quit to go floor, thou. Netu your lad kicking young wobam hat, what you do is to satang up less. Hab yeg up and quit this da.
1: So mouse now you took a ching pataki young pee, yet you are chibon gilocky, ring up. Oh, your gitchibon kitching tip, the naki, jimut kiwa pasnaw lamba, young pee. Tak kacak mah kuau senyawan, wawro atenye daya kelam minai wan yo ngapi, hakam gigi kita wi wari iyongam. Tapi kuau antip nape, waya gini gak sing kuari piyongam. Mud tercina pi pun de, pihin mah em kata wau pi di yo mah yang gini gak singam.
0: Di bintang gini gak sing senyaw, ek beli di bintang gini. Wituan gini departmen yang sarkar, hadukan nim puduk iwo tit sing. Niliang yonga, kam nong ringam puduk iwo tit sing, dang bon dewa, i baca. Give it to one department, so can do healthy culture, industry, KVK, ma, to the EBKE, Ponaga, departments of Caribbean.
1: Dang E. Jingerchan, a sorcar, ma, he thought waka, sing up, come with a person of Toma. The Haganiga Poran, ma, Iwa, Quapsnia on Pi, Wa, come brew, Uwa, re yaking up, Uwa, the chumps up her, let a crew in his name give a reap young up to on a dog's name, Aja Arpa. Ne talks them Aja around Ru Yu, man thought. Nyaw snem lene duna nyaw snem. Teh perdi wala yong ini kisnem ki wada ripi yong ngap. Iwa kuwa usnyaw napi wa kika kacing mentoy kawa yok pi na ungap hau ripi yo.
0: Em cibun kacing mentoy kawa yok in ungap. Wenengkong menyok ika tuk ungap man ko kam galat yang ngawo kamai kajik ni tu. Man ko kam galat kawa pendap yai wa em kama. Ma menyok ungap dai ka ungap man ko galat yang ngawo yok nong ni tu. Wa arwan Ongi hawa kain, hawa kerja, hawa mang, jauh biar edaga, umgam. Ma, iwalai wan nita, kini kita bid dat bau. Hawa dat bid dat bau gam tu, jauh pendat kita umgam, ta, jauh biar tu dat bid dat bau. TV. Nelor nita wan, jauh lada penem kami segitu tu wan, kijing mentoy, kami royal jelly. Tetapi kijing bams ini warna mahate kijing ti, wajah inungam. Netewan ki propolis ki tujuk polisi tu lek ki waya inungap te haduk ki lip bam lek ki bon ki waju ya ina ungap
1: te man biasnya ada em cibon kita ki jeng mentoi ki waya inungap de inai bah tip i wa ku ungap don hi ko yo uba na lor te yo uba am tip i to la da pat to ko ho mong temut bia ku ungap te man dapat te ya bi kamburu em ngani kaliang sia en pia em cibon ki jeng mentoi ki wi yo lamba i ri i Ya ungap. Tehajrong ini wajah jing mentoi ikam kibru. Iu ku an sunyaun pima kamar yang ma jing mentoi kibu yo kono ungap.
0: Kebito ke jing mentoi ke minyi te kamar yang hi wajah.
1: Kamta.
0: Ma. Iu pikam ni na lada ladam kamar yang ubru kaman wajah jing mentoi ma. Iu tini wado petai pino sedang wa oya rabu ya kamar yang wo penmicibun ki ding pencong kau itu isentu. Ite lada ongi wajah mentoi wan ikam kibru habi wari habi tung cibun ki ding dah. Ada kuat yo cibun umgap habi pun bun gidin tetap mut kewi nakalat kuai rap hayo kemariang sa
1: saya suk kita ka cing pesnyau ko yong pi teh ni ke por man ma iwa ku utip cun pi kam bruwa da rap slem ni ke kam ringap iwa haduk ni singi ku kat ni haduk kat wan telim ada em gi singap ke pi de pe de yo de ri bi
0: kat te ka man kat te mut li hasan cin ni de kan mo kan teli tang mut li hasan cin ni te em bai
1: mut iwa suk nong mau ri
0: iwa suk Kening ringap per kau nagi risnyang risiar. Kita download duduk pilih thok bam ebam. Kadai ringap wan, kamalai step back piham tulis thok ngap hi. Buk pihak sing ngap. Open alih thok bam yo. Pungkoi je lah pungkoi je. Arsen cit muci. Hagi arti yau ye pungkoi cisen.
1: Muci sen arti yau. Pungkoi mut debiang.
0: Debiang kata. Temut kam te bau ilar ye pungkoi. Temut subhagai isa mkta ga ya ga purai puthi yang im kta ga ki ga khan yang i
1: mut hai ti por wa pakhoj phi yo yo tu ga sing ngap ma i wa pakhoj phi de mg kanja yada ki whatsapp phi la ne ki wa kamo yo chpo tv ma de ya sap

Tada kita tu kirwai nak ke film Chennai Express. Tada biang ipo ropong kot nak ya ke program kirwai ni ke film Hindi. Ke program kedua jepina ke Akashwani Jwai.

Tadah kita tentu ke ruang kita siap pergi kita cemen ke album Girl Power. Tadah biang ini poro pun kita nak ia ke program kita ruang perang ke program kita ruang cemen ke Akashwani Jwai.